Amanya Amesi Enemanya Niji Enemanya Woto Christo Yesu Mojano Dishinona Jimio Kanina Mi Unamani Wosunia Rehuo Sese Menya Niji Afe Enanumreo